0: Sengu mulu sampah shena muatu salasal. Salam wajah.
1: Rita ta. Epa.
0: Bomo jata mulu jata.